Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini, sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 16 Juni 2026 atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat tahun baru buat sahabat Langkisau. Selamat tahun baru Hijriah ya. Hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah. Sudah di tahun 1448 Hijriah, sahabat Langkisau. Nah, sahabat Langkisau di mana pun berada, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Selamat mengawali aktivitas di tahun ini, tahun 1448 Hijriah ya. Selamat tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat pagi Pasisia akan hadir di ruang dengar sahabat Langkisau seperti biasanya. Sampai jam 8:30 kita akan berbagi informasi buat sahabat, berbagi tips ya. Dan untuk sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau menyapa sahabat Langkisau, yang mau berbagi kebahagiaan ya, berbagi informasi, boleh bergabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Sahabat, kita akan kembali tentunya dengan informasi-informasi yang akan kita sajikan buat sahabat. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey, Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Masih dari lantai 1 gedung Penan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, nah di awal tahun Hijriah ini ya, 1 Muharram 1448 Hijriah, kita akan sampaikan informasi untuk sahabat Langkisau dari 91,2 Langkisau FM di pagi hari ini terkait Muharram, sahabat ya, bulan Muharram. Ini ada sahabat 10 amalan sunnah. Ya, 10 amalan sunnah di bulan Muharram. Mari kita simak ini apa aja amalan-amalan sunnah di bulan Muharram yang dapat kita amalkan ya. Barangkali di bulan Muharram ini bisa menjadi ladang pahala untuk sahabat Langkisau dimanapun berada. Di awal tahun, mengawali tahun ini, tahun 1448 Hijriah, bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, ya, hari tepat hari ini ya, 1 Muharram 1448 Hijriah, di bulan yang istimewa ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, berikut ini sahabat, berikut ini sahabat lagi sah, ada beberapa amalan di bulan Muharram yang bisa dijalankan oleh umat Islam. Sebelumnya kita angkat dulu telepon dari sahabat Langkisau yang satu ini, yang tidak pernah luput dari mendengarkan radio Langkisau FM ya. Halo sahabat Langkisau, selamat pagi.
1: Halo Langkisau, selamat pagi.
0: Selamat pagi Adit, ganteng ya.
1: Apa gimana kabar bang?
0: Alhamdulillah sehat. Adit gimana kabarnya pagi ini?
1: Sehat bang.
0: Libur ya?
1: Libur bang.
0: Oh ya. Okay. Alhamdulillah. Iya. Adit liburnya ngapain aja?
1: Dengar Langkisau.
0: Dengar Langkisau tentunya ya. Oke. Okay. Ya ini 1 Muharram deh, awal tahun baru Hijriah. Nah apa?
1: Ya.
0: Apa harapan Adit di tahun ini gitu?
1: Semoga 1 Muharram ini berkah selalu dan setiap hari tidak ada utangnya 1 Muharram gitu.
0: Wah ini, iya tentunya harapannya kita bisa lebih baik gitu ya?
1: Iya bisa lebih baik, jalan bisa lebih maju tahun depan.
0: Iya benar sekali.
1: Ya semoga Radio Langkisau jadi radio terfavorit Adit lah.
0: Favorit dong.
1: Boleh request bang?
0: Boleh boleh. Adit mau request lagu apa?
1: Dari Arif bang, Tiara ada di lagunya bang.
0: Tiara, mengapa engkau?
1: Ada nggak bang?
0: Tiara ya. Tiara yang dari Arif. Arif ini Arif Lida.
1: Enggak, Arif Putra, Bang.
0: Arif Putra. Putra ke berapa dia?
1: Putra ke 1.
0: Oh, Bang Kibo ada ini acara 1 Muharram. Jadi Muharram. Jadi MC bawa acara di Salido.
1: Nanti enggak ada live TikTok lagi Bang Yoroma ini.
0: Entar malam lah. Entar malam enggak Pantun Balega.
1: Ya, untuk hari Rabu enggak ada live TikTok lagi
0: besok nyanyi. Oh, nyanyi-nyanyi. Besok-besok lah ya. Kalau Adit mau nyanyi-nyanyi ya.
1: Ya, mau nyanyi sama Bang Yokibu.
0: Besok-besok lah ya. Dari Ari, siapa tadi? Arif ya? Arif Tiara ya?
1: Tiara.
0: Oke, iya Arif ini ya. Oke, boleh salam-salamnya Arif? Kok Arif? Adit? Oh iya. Oke, thank you Adit ya.
1: Salam untuk Bang Kak Vivi, Yo, Adel. Ibu, tadi mana Mak Uwo ya, nggak gabung malam tadi sama Mak Uwo.
0: Kenapa?
1: Malas aja.
0: Kok malas aja? Pakai malas aja ya.
1: Karena untuk mau salam untuknya Fiora Fanda yang tak bersuara hari ini. TFM kangen juga dengan suaranya di radio. Tapi enggak ingatnya lagi ya.
0: Oh iya. Kakak Bibi Fikri enggak disalamin. Lagi sakit nah,
1: salam
0: katanya.
1: Salam untuk Kak Bibi Fikri, semoga cepat sembuh. Tapi ada kalau ada kesulitannya bisa di komen tuh.
0: Ah, cepat sembuh Kak Bibi gitu ya. Ah, iya. Semoga lagi. Ya. Oke, buat siapa lagi?
1: Buatnya Ulan Narkesta, kangen juga nih.
0: Oh, iya, kangen juga ya. Buat siapa lagi?
1: Halo Pak Zal.
0: Buat Pak Zal.
1: Semoga Pak Zal masih kenal dengan suara Adit.
0: Oh, kenal lah. Siapa sih yang gak kenal sama suara Adit gitu kan?
1: Iya. Salam untuknya. Siapa lagi ya? Bang Kibo. Ini harapan buat radio lagi tau nih.
0: Iya, harapan. Ini boleh disampaikan.
1: Radio lagi tau ini. Tahun depan 2027 adalah program-program terbaru ya.
0: Wah, terbaru ya.
1: Lagu-lagu Nusantara bisa.
0: Wise. Adit mau dengar lagu apa lagu Nusantara? Kalau ada lagu Nusantara, Adit mau dengar lagu apa?
1: Lagu-lagu Batak gitu.
0: Oh, lagu Batak ya. Sio Mamae itu.
1: Kan ada tuh setiap kerumunnya lagu-lagu Batak.
0: Oh, lagu Batak. Lagu Batak dia, pulanglah Uda.
1: Salam untuknya Bang Roma Mangganas yang lagi di rumah.
0: Ah ya. Buat siapa lagi?
1: Nah, bungkus saja deh semua sahabat yang kisau dimanapun berada.
0: Okey, siap.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Adit ganteng ya. Yang selalu ganteng setiap hari di 91,2 Langkis FM. Oke, okay, thank you Adit. Ada Mas Richan juga tadi ya. Mana nih Mas Richan nih? Dari mana Mas Richan? Kemana aja Mas Richan? Cuma iya. Boleh diulang ya Mas Richan ya. Mas Richan dan mas-mas yang lainnya. Ya, sembari menunggu attention dari sahabat Langkisau, kita bacakan kembali artikel dari cnnindonesia.com sahabatnya. Jadi sahabat, bulan Muharram itu adalah salah satu bulan istimewa dalam Islam. Pada bulan Muharram ini terdapat banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh umat muslim, seperti puasa, salat, hingga bersedekah. Bagi umat muslim yang menjalankan amalan ini, selain mendapatkan berkah dan rahmat, juga dapat mendatangkan pahala serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun amalan bulan Muharram yang dikutip dari website NU Online, Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya yang berjudul Kanzul Najah was Surur fi Adiyati Tasyahrus Tasyrahus Sudur telah merangkum amalan sunnah di bulan Muharram ya. Nah, berikut artinya ada 10 amalan di bulan Asyura yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Puasalah, salat, sambung silaturahmi, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit, dan pakai celak mata, usaplah kepala anak yatim, bersedekah, dan mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, membaca Al-Quran, dan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, itu sahabat lagi so. Ya, puasa. Amalan bulan Muharram yang paling utama adalah puasa. khususnya di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya. 9 dan 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram ya, yang biasa disebut dengan puasa. Iya, benar sekali, puasa Asyura. Nah, hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa bersabda, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, sebuah hadis yang artinya, hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya seseorang datang menemui Rasulullah, ia bertanya, "Setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdal?" Nabi menjawab, "Puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan bulan Muharram." Kemudian salatnya. Salat merupakan ibadah utama bagi umat Islam pada bulan Muharram ini. Selain meningkatkan kualitas ibadah salat wajib, umat muslim juga disunnahkan untuk memperbanyak ibadah salat sunnah seperti duha, tahajud, witir, salat sunnah taubat ya. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahmi. Menjaga silaturahmi dapat mempererat hubungan antara umat muslim, tidak hanya dengan keluarga saja, namun kita juga menyambung silaturahmi dengan sesama umat muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berziarah kepada ulama. Ya, amalan bulan Muharram berikutnya adalah berziarah kepada para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ulama muslim dapat memperbanyak ilmu agama atau mendoakannya jika ulama tersebut sudah meninggal. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sakit merupakan amalan yang biasa yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim pada bulan Muharram, karena menjenguk orang sakit ini merupakan bukti kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Yang keenam, menyantuni anak yatim. Ya sahabat, menyantuni anak yatim juga merupakan amalan bernilai ibadah dalam Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan atau santunan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketujuh, bersedekah. Umat muslim meyakini bahwa terdapat hak orang lain yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada rezeki kita. Salah satu cara untuk menyalurkannya adalah dengan bersedekah. Nah, sedekah di bulan Muharram dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menambah nafkah keluarga. Nah, menambah nafkah keluarga selain bernilai ibadah juga dapat mempererat kasih sayang yang ada. Kemudian kasih sayang dan rasa syukur juga, terlebih lagi jika dilakukan pada bulan Muharram. Yang kesembilan, memotong kuku ya. Di bulan Muharram ini, memotong kuku dianjurkan untuk diamalkan. Senin, Kamis, Jumat adalah hari-hari di mana umat muslim dianjurkan untuk memotong kukunya. Kemudian yang kesepuluh, terakhir, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Amalan bulan Muharram yang terakhir ini adalah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka bisa mendatangkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, ya, amalan sunnah di bulan Muharram dapat kita amalkan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bermanfaat informasi ini buat sahabat lagi di mana pun berada. Tentunya sahabat, sampai di sini selamat pagi posisi, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: ntar tuh apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painal, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat Langkisau dan pemberana. Masih bersuarakan Rio Kibur pagi hari ini, sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau, edisi 16 Juni 2026. Hingga jam 10 nanti, sahabat, sejumlah informasi akan kami sampaikan untuk sahabat Langkisau dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam rapat paripurna DPRD Pesisir Selatan, Wakil Bupati Risnaldi mengungkap penyebab dana miliaran tak terserap. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan jawaban resmi atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Senin 15 Juni 2026. Rapat yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut sahabat dipimpin Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah didampingi Wakil Ketua Hakimin Ermizen dan Dani Sopian hadir dalam kesempatan itu. Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnadi Ibrahim, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Samad Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia mengatakan Samad hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan amanat undang-undang masih sangat berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan fraksi-fraksi DPRD terhadap keberhasilan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Menurutnya sahabat, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh unsur pemerintahan dan menjadi motivasi untuk mempertahankannya pada tahun-tahun mendatang. Menanggapi pandangan fraksi Partai Golkar yang disampaikan Syafrin Saputra, Risnaldi Ibrahim menjelaskan bahwa tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terus dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Inspektorat dan BPK per Desember 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah mencapai 74,64%, baik yang bersifat administratif maupun pengembalian kerugian daerah ke kas daerah. Ia mengatakan sahabat, pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan seluruh rekomendasi melalui pemenuhan dokumen administrasi maupun melalui tim penyelesaian kerugian daerah untuk temuan yang bersifat kerugian keuangan daerah. Risnaldi menegaskan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian opini atas laporan keuangan pemerintahan daerah. Selain itu sahabat, ia juga mendagapi sorotan fraksi Golkar terkait besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025. Menurutnya salah satu penyebab tingginya silpa adalah perubahan regulasi dan petunjuk teknis dari kementerian yang kerap terbit pada triwulan pertama hingga kedua tahun berjalan. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran APBD dan perubahan rencana umum pengadaan yang berdampak terhadap lambatnya realisasi anggaran pada triwulan awal.

Dan ia menyampaikan sahabat, ke depan pemerintah daerah akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu sahabat menjawab pandangan fraksi partai Nasdem yang disampaikan Yuli Arberozi. Risnaldi mengapresiasi dukungan terhadap capaian pendapatan daerah yang berhasil melampaui target hingga lebih dari 100% tersebut. Meski demikian sahabat, ia mengakui masih terdapat sejumlah pos belanja yang realisasinya belum optimal. Salah satunya adalah belanja modal pengadaan tanah yang hanya terrealisasi sebesar 39,53%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan belum terlaksananya proses apresal pembebasan lahan untuk pembangunan rumah dinas bupati di kawasan Bukit Ransang. Menurut Risnaldi, kesepakatan pembebasan lahan dengan pemilik tanah baru tercapai pada penghujung tahun 2025, sehingga proses penilaian harga tanah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama. Selain itu sahabat, belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah atau BPKPAD hanya terrealisasi sebesar 57,58%.

Selain sahabat, pos belanja lain yang juga menjadi perhatian adalah belanja tidak terduga atau BTT yang realisasinya mencapai 65,68%. 65,64% dana tersebut tersumbat dari bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bantuan kemasyarakatan Presiden, serta alokasi pemerintah daerah untuk penanganan dampak bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 lalu. Menurut Risnali Sahabat, rendahnya serapan terjadi karena sebagian besar dana bantuan baru masuk ke kas daerah pada pertengahan Desember 2025, sehingga waktu penyaluran sangat terbatas. Selain faktor tersebut, pemerintah daerah juga mencatat adanya efisiensi belanja yang ikut membentuk silpa. Efisiensi muncul karena harga barang dan jasa yang diperoleh melalui e-katalog lebih rendah dibandingkan standar satuan harga yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran. Dalam rapat itu, Wakil Bupati Risnadi Ibrahim juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi lainnya, yaitu fraksi PBB yang disampaikan Darda, fraksi Demokrat oleh Hanafi Herman, fraksi Gerindra oleh Andreas Pati, fraksi PKS oleh Afridal, fraksi P3 oleh Safrion, fraksi PAN oleh Ardiul, serta fraksi PKB oleh Mulyadi. Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan antara DPRD dengan pemerintah daerah. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.102.103.142.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional.

DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Informasi kami sampaikan sahabat untuk Berita Sumatera Barat terkait demo di DPRD Sumbar, aliansi BEM bawa 5 tuntutan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Sumatera Barat pada Senin 15 Juni 2026 siang. Dalam aksi massa tersebut, massa mahasiswa membawa 5 poin tuntutan strategis berbagai bentuk pernyataan sikap bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan pantauan kompas.com, di lokasi sahabat, peserta aksi mulai memadati area depan gedung DPRD Sumatera Barat sekitar pukul 15.26 waktu Indonesia bagian barat, mengenakan almamater dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Andalas, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Universitas Negeri Padang, dan kampus lainnya. Masa aksi tampak merapatkan barisan dengan membawa atribut demonstrasi. Rangkaian aksi unjuk rasa dan penyampaian orasi ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.10 waktu Indonesia bagian barat. Salah satu peserta aksi, Diki Darmawan, menyatakan bahwa gelombang protes ini didasari hasil kajian mendalam yang dirumuskan oleh aliansi BEM Sumatera Barat mengenai situasi nasional yang kian memprihatinkan. Menurut kajian aliansi BEM Sumbar, Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis multidimensi yang mencekik dapur rakyat dan mengancam masa depan demokrasi. Sektor ekonomi makro menjadi sorotan utama, menyusul pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang berdampak langsung pada merosotnya daya beli masyarakat serta melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Ia juga menyampaikan sahabat, selain persoalan ekonomi, mereka juga mengkritik keras langkah DPR RI dan pemerintah terkait pembahasan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri. Aliansi BEM Sumbar menilai regulasi tersebut cacat secara formal dan material, rawan menciptakan tumpang tindih kewenangan yang absolut tanpa pengawasan ketat, serta mengancam ruang kebebasan sipil di Indonesia. Tidak hanya itu sahabat, mahasiswa menyoroti adanya anggaran negara yang dialokasikan untuk program-program mercusuar pemerintah. Dalam aksi ini, Aliansi BEM Sumatera Barat secara resmi mengusung 5 tuntutan utama kepada pemerintah dan lembaga legislatif, yaitu yang pertama, menuntut pemerintah lebih bijak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN melalui program-program mercusuar yang tidak berpihak pada kebutuhan real masyarakat, real rakyat, serta mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas penggunaan tersebut. Dua, evaluasi kembali program makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa merah putih atau kopdes merah putih. Tiga, batalkan revisi UU Polri. Empat, stabilkan nilai tukar rupiah. Lima, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertanggung jawab penuh atas berbagai tata kelola pemerintahan.

Demikian sahabat informasi yang akan disampaikan di Varian Lagi Show edisi hari ini, dan akan kami lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih, sahabat Lagi Show, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lagi Show FM.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap panen panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
6: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rasanya?

0: Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
0: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
0: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
0: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya Bu?
0: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
0: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mama Allah kok pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
3: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
4: Itu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Mahmus dan kawan-kawan tampil sangat

0: Mereka untuk mencuba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte,
0: kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini, Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran

Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

pen positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini di

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: Fanny Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Seciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Matic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil

beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Rosatura di Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita tadi dengarkan dinamika olahraga, dilanjutkan dengan hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Beralih kembali ke informasi pendengar, pemerintah Kota Padang mempertegas arah pembangunan menuju kota pintar atau smart city dan kota sehat setelah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Prestasi tersebut menjadi yang ke-13 kali secara berturut-turut diraih oleh Kota Padang. Capaian ini pendengar menjadi fondasi bagi pemerintah Kota Padang untuk mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, keberhasilan tersebut juga memperkuat komitmen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadli Amran saat memimpin rapat koordinasi bulanan pemerintah Kota Padang bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. Nah, mendengar dalam arahannya Fadli menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara ASN atas keberhasilan mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Nah, untuk capaian ini wajib disyukuri. Dan pendengar, Fadli juga menegaskan prestasi administratif tersebut harus menjadi pijakan untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD diminta memperkuat sinergi guna mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota modern berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan sehat. Fadli menargetkan Kota Padang mampu menembus 10 besar kota pintar terbaik di Indonesia, bahkan bersaing di posisi teratas.

0: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar, pemerintah Kota Padang terus memperkuat pengembangan 8 pasar satelit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Nah, upaya ini dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, pemenuhan standar pelayanan, serta pengembangan potensi unggulan masing-masing pasar. Pendengar, seperti diberitakan RRI.co.id, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan, saat ini 2 pasar satelit itu telah berstatus Pasar Berstandar Nasional Indonesia atau SNI. Masing-masing itu adalah Pasar Alai dan Pasar Tanah Kongsi yang dinilai telah memenuhi sejumlah indikator pelayanan dan fasilitas. Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026 juga mulai mempersiapkan Pasar Ulak Karang untuk memperoleh sertifikasi Pasar Berstandar SNI. Jadi langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung. Nah, pendengar yang mengatakan dengan tadi ada Pasar Tanah Kongsi misalnya ya, akan dikembangkan sebagai kawasan heritage yang mengangkat potensi kuliner, kopi, serta berbagai produk non-bahan pokok. Pengembangan tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, kecamatan, dan tokoh masyarakat setempat. Sementara itu, pemerintah Kota Padang juga menaruh perhatian terhadap penataan Pasar Banda Bue, pendengar. Sejumlah fasilitas pendukung akan diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilakukan penataan pedagang ke lantai atas agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih tertib dan nyaman.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang

0: Laboratorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Indahnya suara alam menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mama, ini pohon apa ya?
2: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
1: Kalau ini, Ma?
2: Ini pohon mangga.
1: Ada 1, 2, 3, 4.
2: Mau menghitung apa sih?
1: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
2: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
1: Untuk apa, Ma?
2: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
1: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
2: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

Rusak Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Sebagai informasi bagi Anda pendengar, nanti kami juga akan hadirkan beragam informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita. Dan Warta Berita Daerah kami hadirkan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Oke, untuk yang saat ini berada di perjalanan, mungkin ada di Kota Padang dan sekitarnya, ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, tetap bisa monitor siaran kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih dulu ke informasi berikutnya, pendengar. Menjelang tahun ajaran baru, ternyata Pasaraya Fase 7 Kota Padang itu menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah. Kondisi gedung yang bersih, aman, dan nyaman itu sudah menjadi daya tarik ya, pendengar. Menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang datang bersama keluarga. Dan pendengar, Kepala UPTD Pasaraya Padang Muhammad Faisal mengatakan penataan kawasan Pasaraya Fase 7 terus dilakukan sejak 2025. Ini mencakup relokasi pedagang kaki lima serta optimalisasi pemanfaatan petak toko yang tersedia. Saat ini sekitar 620 pedagang kaki lima telah ditempatkan di area basement dan lapangan, serta 70 petak lainnya berada di selasar gedung. Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, kebersihan kawasan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pengamanan dibantu oleh Satpol PP.

0: 12 Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dinas Perdagangan Kota Padang kembali menggelar operasi pasar murah di 9 pasar tradisional di bulan ini. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli minyak goreng, minyak kita dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Dinas Perdagangan Kota Padang.

0: man fis sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Tadi pagi saya dengar pidatonya Pak Jokowi presiden kita. Saya ikut juga baca doa dan ceramah sedikit di tempat itu. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah. Masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023 menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata makin susah uang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini, ada orang Islam, tapi matinya tidak membawa Islamnya. Banyak orang Islam, ngakunya Islam, tapi matinya tidak membawa Islam. Adakah begitu? Banyak. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan bersinah. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya yang suka makan barang haram, mereka yang suka terima uang sogok pilkada. Tepuk tangan baru kau yang terima. Mau dicoblos wane piro? Hei, Pak, mau lihat kabupatenmu maju? Mau menikmati Kepri sejahtera? Salah satu caranya, jangan kau terima uang sogok politik. Iya. Kenapa banyak kepala daerah korupsi? Karena sudah dapat panjar dari pengusaha ketika pilkada. Coba kalau pilkada murah, caleg yang datang orang-orang yang baik. Karena pilkada dan pilcaleg mahal, maka orang-orang baik tidak mau nyogok. Orang-orang baik tidak mau ikut peserta pilkada. Kenapa? Karena mereka tidak mau nyogok. Akhirnya siapa yang ikut pilkada dan pilcaleg? Mereka yang goblok tapi ada duitnya. Akhirnya apa? Jadilah pemimpin kalian yang suka minta setoran, minta uang sama pengusaha. Kenapa? Karena pilkada mahal. Maka saudaraku, ulang tahun Bintan ke-74 ini, ayo ikrar, pilkada yang akan datang tidak ada yang terima uang sogok politik. Bisa? Bisa? Kau juga tidak kaya dengan terima uang 100 ribu. Kamu tidak akan kaya dengan terima uang politik 1 juta. Dan kamu juga tidak akan miskin dengan menolak uang pilkada. Tapi yang pasti ketika kau makan uang pilkada, sudah ada api neraka dalam dirimu. Bisa? Ya. Pegawai honor. Lebih baik kau jadi pegawai honor sampai harimu wafat daripada kau jadi PNS tapi nyogok. Kan itu pegawai honor itu kan namanya PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lebih baik tetap tidak pegawai daripada pegawai nyogok. Lebih baik caleg gagal daripada anggota DPR berhasil duduk karena nyogok. Yang lebih parah, sudah nyogok tidak terpilih. Beleng-beleng. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah
dengan sebaik-baik salawat. Maka pada malam ini saya mau ajak salawat. Ibu-ibu bisa tanding salawat dengan bapak-bapak? Saya mau dengar mana lebih kencang suara salawatnya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Bisa? Cek, cek, cek, cek sound dulu. Cek, cek. Yang ngatur sound system, turunkan bassnya. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Tutup eho-nya. Treble-nya kasih full. Cek. Ulang, ulang. Bassnya tutup. Nggak usah pakai bass. Eho-nya tutup. Tutup eho. Treble-nya naik full. Cek. Oke. Ibu-ibu, kita selawat. Salatullah. Masya Allah. Allah.

Masya Allah. Nilainya 9,2. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak. Ayo saudaraku lelaki, jangan kau permalukan jenis kelamin kita. Ya, boleh saja kita belum makan malam, tapi salawat harus kencang. Bisa? Ayo. Salatullah. Masya Allah.

nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak diam. Diam kau semua. Kita dengar ini pejabat kita. Diam, diam, diam, diam. Kita dengar Pak Gubernur dan para pejabat yang ada di depan kita ini, ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat Kepri. Kapan lagi kita kerjai gubernur sama Pak Gajah? Ayo Pak Gub, ayo.

0: Terima kasih. I love you pool, ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu janda ketawa? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, beserta Ketua Penggerak PKK Kepri dan anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga istrinya Pak Gubernur. Dan yang kita hormati, Bupati Kabupaten Bintan, Bapak Robi Kurniawan, Bapak Kajati Kepulauan Riau, beserta istrinya yang juga temanku dari Sulawesi Selatan. Orang sini tapi 7 tahun tugas di Sulawesi Selatan. Sudah tahu sedikit bahasa Bugis. Dan di sini saya tahu banyak juga orang Bugis. Alhamdulillah. Pak Gubernur, saya bangga ini dengan orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu banyak orang Bugis. Saya pergi ke Tanjung Batu, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Bahkan satu-satunya tempat yang pernah saya datangi ceramah, ada tiang listrik di tengah jalan di Kepulauan Kijang. Tiang listrik, hebat betul ini kampung. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Luar biasa orang Bugis ini, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, siapa lagi yang mau dihormati? Ketua Dewan apa? Adat Melayu. Adat Melayu. Yang saya hormati para alim ulama. Yang saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati ada yang mewakili polisi. Saya lihat pakai songkok Bugis. Orang Bugis juga pasti ini. Ya? Hei. Nah mudah, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, motormu dicuri, siapa kau cari? Satpol PP? Siapa kau cari?
1: Polisi.
0: Bapak-bapak, hartamu dijarah, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Ketua DPR. Wah! Siapa kau cari?
1: Polisi.
0: Sepi ceramah. Macet mobil. Tidak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin. Tidak gerak mobilku. Saya baca ayat kursi. Tambah macet. Begitu datang polisi. Lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi Film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia selalu di hati kita. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau Bapak mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama doakan bapak-bapak polisi bersinergi membangun Republik Indonesia.
2: Pakai sotin-sotin juga ini kawin betul suamimu nanti.
0: Nah, ibu bapak, banyak yang kita mau sampaikan kesempatan ini, tapi waktu terbatas. Tadi pagi saya dengar pidatonya Pak Jokowi presiden kita. Saya ikut juga baca doa dan ceramah sedikit di tempat itu. Beliau sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan, seluruh negara sekarang lagi menghadapi masalah. Masalah krisis pangan, masalah krisis energi, masalah perang yang berdampak juga ke Indonesia. Maka 2023, menurut prediksi orang-orang yang pandai di bidang ekonomi, mereka berkata, makin susah uang. Apa ibu? Makin susah
2: uang. Ini saya lihat ini ibu-ibu depan saya ini muka-muka susah semua ini. Iya toh? Iya. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Ayo angkat tangan yang tidak ada masalahnya. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini ibu pikir saya tidak ada masalah? Masalah saya banyak. Sering tinggalkan istri. Hampir tidak pernah ada di rumah. Kalau istriku marah, bukan masalah marah yang jadi masalahnya. Bagaimana saya menghadapi dia marah? Itu masalah saya. Iya. Pak Gubernur, 2 periode jadi bupati, sekarang jadi gubernur. Bapak ibu pikir bu tidak ada masalahnya? Masalah sekarang Pak Gubernur mau 2 periode. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalah? Bupati Bintan, ini bapak pikir tidak ada masalahnya? Sama masalahnya bapaknya, mau 2 periode. Iya toh? Iya. Iya. Dasat Latif, ibu pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga saya? Masya Allah, selama saya viral bu, banyak janda curhat. Ustaz, baru meninggal suami saya, kasih saya amalan yang membuat saya bisa tenang hatiku Ustaz. Saya kirimkanlah doa-doa. Lama-lama-lama dia mulai WhatsApp lain-lain. Dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Wah. Saya bilang, saya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Iya, semua kita punya masalah. Pak Kajati, bapak pikir tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Apa? Sudah dekat pensiun. Iya tuh pak. Iya. Nah, semua orang punya masalah. Ayo. Maka berarti masalah kita bukan masalah. Masalah kita bagaimana cara menghadapi masalah. Itu masalah kita. Jangankan ibu-ibu, Nabi, kurang apa solehnya Nabi? Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa doanya Nabi makbul? Tapi apakah Nabi tidak ada masalah dalam hidup? Masalah beliau juga banyak. Aisyah pernah difitnah selingkuh. Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein pucat. Beliau dalam berdakwah bukan dibuli, diperangi bahkan sampai mau dibunuh beberapa kali. Itu Nabi, apalagi kita. Berarti Nabi ada masalahnya, gubernur ada masalahnya, Kajati ada masalahnya, bupati ada masalahnya, istri pejabat ada masalahnya, dasat ada masalahnya. Berarti yang jadi masalah bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menghadapi masalah itu. Sebagai oleh-oleh ulang tahun ke-74 Kabupaten Bintan, saya kasih hadiah untuk dibawa pulang. Cara mengatasi masalah dalam hidup ini. Yang pertama ibu, kalau ada masalah, yang pertama, taqarrub ilallah. Ada masalah ibu, dekat kau dengan Allah. Bukan dekat dengan bupati. Dekat dengan bupati. Bupati ada masa jabatannya. Gubernur ada masa habis jabatannya. Tapi kalau kau bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah hilang, Allah tidak akan pernah lenyap. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Gampang mengucapkan, kau dekatkan kepada Allah, kau dekatkan kepada Allah. Gampang mengucapkannya. Bagaimana praktiknya? Pertama yang utama adalah aqimis shalah, dirikan sholat. Ibu ada masalah, pasti karena sholatmu tidak beres. Kenapa suamiku kasar? Karena suamimu tidak sholat. Kenapa anakku tidak dengar nasihat? Karena dia tidak sholat. Bu, ibu. Bu. Bu. Kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Kecil. Apa masalahmu? Asam urat, Ustaz. Kecil buat Allah sembuhkan asam uratmu. Bukan dokter yang sembuhkan ibu. Kalau dokter yang sembuhkan manusia, maka tidak ada dokter yang sakit.
0: Ibu pernah enggak lihat dokter sakit? Pernah? Banyak. Kalau dokter yang sembuhkan penyakit, tidak ada dokter yang meninggal gara-gara COVID. Tapi banyak juga dokter yang meninggal gara-gara COVID. Berarti siapa yang sembuhkan ibu? Allah. Maka kalau ibu mulai sakit, yuk koreksi sholat. Berarti sholatku tidak bagus. Saya sholat ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Ih, asar lagi. Barusan saya sholat duhur. Ah, kau tidak ikhlas. Saya sholat ustaz. Betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga pakaianmu kau pakai mencuci. Itu juga kau pakai tidur. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai mencuci. Kau pakai ke pasar. Kau pakai lagi sholat. Salah? Tidak. Tapi itu buktinya kalian tidak serius menghadap Allah. Malah ada ibu-ibu yang tanya, ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas ustaz. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ibu ruku. Bu. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Bu. Bu. Kalau ibu tidak pakai BH sholat, bayangkan bagaimana perasaannya ibu gubernur. Kalau ibu menghadap suaminya, Pak Gubernur, lalu ibu tidak pakai BH. Hei Pak Gubernur, adakah bantuan? Dia bilang, kurang ajar kau, keluar. Ya, ibu. Maka menghadapi masalah ini, suami di PHK. Tadi 5 baju seragam untuk anak sekolah, tiba-tiba tinggal 1. Tadi ada bantuan beras 10 kilo, tiba-tiba tinggal 5. Jangan putus asa. Kalau Allah yang tolong kamu, kecil masalah dunia, kecil, kecil. Maka perbaiki sholat. Saya sudah sholat ustaz. Betul ibu sholat, tapi tidak ikhlas, main-main. Allahu Akbar.
2: Ya kan.
0: Iya toh Pak. Bapak kan sholat main-main. Allahu Akbar. Iya toh. Iya. Allahu Akbar.
2: Sudah 3 rakaat atau 2 ya? 3 rakaat atau 2 atau 3.
0: Allahu Akbar. Di mana duitku itu tadi? Di mana saya simpan? Sampai dia sholat diperiksa kantongnya, Pak. Rakaat kedua belum dia dapat. Rakaat ketiga masih dia cari. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di bawah sadel ku simpan. Maka kalau masalah dalam hidupmu berat, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa bagaimana sholat saya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Masa udah rambai sholatnya, sengsara hidupnya. Tuhan apa itu yang kasih sengsara hidupnya, rambai sholatnya? Memang kita sholat, tapi belum sesuai yang Nabi mau. Kadangkala kita sholat pakaian seadanya. Padahal Allah sudah perintahkan, kau sholat dengan perpakaian yang indah. Ayo, Pak, Pak, oi. Kecil buat Allah kasih kau dunia, kecil, kecil. Mau jadi anggota DPR, kecil buat Allah. Mau lunas utang, kecil buat Allah. Yang penting dekati yang punya dunia, dia kasih kau dunia. Saya akrab dengan Pak Gubernur. Saya datang ke Kepri, landing di Batam. Assalamualaikum.

Selesai urusan saya soal mobil di Batam. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Iya toh? Datang pula orang dari Sulawesi. Tidak pernah ketemu Pak Gubernur. Tidak pernah kenal. Tidak pernah lihat wajah. Landing dia di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Saya di Tanjung Pinang ini. Mau pinjam mobil. Pinjam dulu mobilnya Pak Gub. Kapolda. Ada penipu di bandara Pak. Tangkap dia. Begitu juga hidup kalian. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling cepat pulang. Paling terlambat datang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba sakit. Ya Allah capek sudah saya dengan sakitku ini ya Allah. Ya Allah capek sudah saya ya Allah. Malaikat berkata. Allah berfirman. Malaikat, karena dia sudah capek dengan sakitnya dan capek hidupnya. Sekali cabut nyawanya. Maka ibu-ibu perbaiki sholat. Bu, jangan cemas kalau anakmu sarjana tidak ada kerjanya. Jangan cemas kalau anak kita sudah sarjana tapi masih nganggur. Yang perlu ibu cemaskan, sudah sarjana tidak pernah sholat. Mustahil Allah sengsarakan hidupnya bagi orang yang baik sholatnya. Jadi muliakan sholatmu, pelihara sholat. Bapak-bapak yang punya anak, pelihara aja sholatnya, kontrol sholatnya. Kalau dia tidak sholat, ingatkan sholatnya. Insya Allah masa depannya cerah. Tapi kalau tidak sholat, biar dia tinggi jabatannya, biar dia banyak duitnya, banyak gelarnya, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Maka yang pertama menghadapi masalah, perbaiki sholat. Ibu, Bu, mau lunas utang? Gampang, perbaiki sholat. Biar Allah yang ngatur bagaimana caranya. Kan Allah dalam Quran, man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepadaku. Ciri-ciri orang bertakwa itu sholatnya baik. Maka yaja'allahu mahraja, kata Allah. Ku angkat derajatnya. Kubukakan pintu rezekinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka ibu tidak usah galau. Ada krisis pangan, ada krisis ekonomi, ada krisis energi. Orang Islam tidak usah cemas. Yang ibu perlu pelihara sholat. Biar Allah yang selesaikan urusan dunia kita. Tapi kalau sudah tidak sholat, apa yang ibu mau banggakan? Bu, ibu. Kalau pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, selebriti tidak sholat, orang cakep tidak sholat, orang masih bilang, ya wajarlah, dia kaya, pejabatan, banyak duitnya, satu Indonesia kenal, meskipun di akhirat sengsara, tapi paling tidak, dunia dia sudah dapat. Tapi kalau ada orang, sudah tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, banyak utangnya, busuk keteknya, tidak sholat lagi. Kau mau diapain? Ya, Bu. Maka pulang dari acara ini, apapun kondisi ibu, sholat. Ustaz, saya lagi sakit. Tidak bisa kena air, Ustaz. Tayamum. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Saya praktekkan ya ibu ya. Sholat duduk. Coba lihat ke sini. Ibu misalnya asam urat, rematik, susah sekali ruku. Allah. Aduh, encok amin. Daripada ibu sholat direkam cucu, repot. Dicurkan ibu, ini orang tua sudah mau mati nih. Maka ibu boleh sholatnya pakai kursi. Anggaplah ibu udah ini. Nih, sholat duduk namanya bu. Pakai kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kalau ruku, kepala goyang. Allahu Akbar. Cuma kepala tunduk sedikit. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang.

goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Oke, selesai. Ya, saya tidak bisa sholat tudu Ustaz. Ada bisul di pantatku. 7 lagi Ustaz. Maka Allah kasih jalan keluar. Gimana? Sholat baring. Bukan sholat tidur. Sholat baring. Anggap saya lagi baring Bu. Anggap lagi baring nih. Pakai bantal. Tangan masih bergerak. Kepala sudah tidak digerakkan. Allah. Kepala tidak lagi begini-begini. Karena ibu lagi baring. Saya tidak bisa baring Ustaz. Sholat pakai isyarat namanya. Mana disebut sholat pakai isyarat? Tinggal matanya yang gerak-gerak. Allahu Akbar. Gini Bu, mata, lihat mata saya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allah. Ya ketawa, saya serius ini Bu. Ah. Sholat.

Ala Yasin. Ustaz, saya tidak bisa sholat pakai isyarat, Ustaz. Namanya sholat dalam hati. Mana yang disebut sholat dalam hati, Ustaz? Mata sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak mengucapkan. Dalam hati aja, Ibu, begini saja. Bagaimana bacanya, Ustaz? Baca dalam hati. Bayangkan lagi takbir. Allahu Akbar. Dalam hati saja. Sami' Allahu liman hamidah. Dalam hati. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus. Bawa di kubur. Iya, Ibu. Ini ibu-ibu paling banyak dah sholat kalau ada pengantin. Iya toh? Iya. Paling banyak dah sholat gara-gara make up. Kuning, biru, coklat. Ada lagi model baru, dikasih lebih-lebih sedikit di sini. Kudungnya kudung sakaratil maut. Ada cil, dia kasih miring lagi sini. Ada kayak kaleng-kaleng di belakang. Bajunya sempit, roknya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru kau, Bu, kita keterlambat. Apa kata istrinya? Sebentar, Pak. Beleng-beleng. Coba lihat ibu gubernur. Coba lihat ibu gubernur. Nggak ada mikap-mikap. Nedo. Ini baru ibu ketua RT. Ayo. Kalau ibu terlalu banyak mikap, pasti ibu malas sholat. Kenapa? Salon 200 ribu ini. Saya mau make up, dilarang. Tidak, silakan. Tapi ibu wudhu dulu. Wudhu dulu baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah tapi sedikit aja, Ustaz, tidak habis. Tetap batal. Bu, Pak, bagaimanapun kondisinya Bapak, sholat. Sholat. Kalau anaknya bapak tidak lihat sholat, kata Nabi, 7 tahun ajar anakmu sholat. 7 tahun. 10 tahun masih tidak mau sholat, pukul mereka. Tapi kita lebih bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris. Tapi tidak malu kalau dia tidak tahu sholat. Kita merasa hebat anak kita kalau dia pandai bahasa Korea. Kita tidak khawatir anak kita Jumat tidak datang sholat. Padahal kalau anak-anakmu tidak sholat, tidak ada semua gunanya prestasi. Maka kesimpulan pertama menghadapi masalah kali ini adalah takarrub ilallah. Gimana cara takarrub ilallah? Adalah sholat. Yang kedua, menghadapi masalah ini, wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Selesai sholat, minta pertolongan Allah. Berdoa, berdoa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Bu, ibu. Bu. Ibu. Mau saya ajarkan doa anak soleh? Yang bisa jadi ulama besar. Mau, ibu? Ayo ikut sama-sama kita doa. Ini doa anak supaya anaknya jadi ulama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima rasaktana. Asal ikut saja. Itu doa makan, ibu. Ibu hafal, tapi tidak tahu artinya, jadi asal ikut. Itu maknanya, ibu kadangkala tidak sampai doa karena ibu tidak tahu apa yang ibu minta. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu boleh pakai bahasa Melayu, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Jambi, boleh pakai bahasa Bugis, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini, ibu? Lain di bibir, lain di hati. Doa yang ingin disampaikan, ya Allah, dalam hatinya, pelihara suamiku agar dia setia. Ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Maka boleh pakai bahasa apa saja. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Amin, ya Allah. Oh, suaminya baru kawin lagi. Ya, ibu. Minta kepada Allah.
Seberat apapun beban ini, sekecil apapun penderitaan kita, sebesar apapun beban hidup, kecil besar tetap minta pertolongan kepada Allah. Sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku, pasti saya kabulkan. Maka menghadapi masalah, doa, doa, doa, doa. Selesai sholat, doa. 5 kali sehari semalam wajibnya, 5 kali minta sehari semalam. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Kalau tidak dikabulkan, apa yang Bapak minta? Percaya apa yang Bapak minta tidak baik. 2014 lalu, saya ikut Pilwali Makassar. Kalah Ustaz, 10 pasang calon Pak. 10 pasang. Kalah? Tidak. Cuma lebih banyak suaranya yang menang. Saya tidak kalah. Cuma lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Tapi saya ambil hikmah. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak ceramah malam ini di sini. Allah kasih yang terbaik. Bapak-bapak caleg, sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah sumbang jilbab, tidak terpilih, percaya apa yang Bapak minta tidak baik. Kita hanya wajib berdoa, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadapi masalah ini, setelah sholat perbaiki, kemudian banyak berdoa. Yang ketiga, rapatkan persaudaraan. Jangan bertengkar. Ulang tahun ke-74, akan ada pilkada, akan ada pilpres, akan ada pilcaleg. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kemusuhan. Pengalaman yang lalu-lalu, bertetangga, tidak bicaraan, bermusuhan, sampai sekarang masih tidak akur dengan tetangganya. Gara-gara pilpres, satu Prabowo, satu Jokowi, cebong kampret sampai sekarang tidak akur. Mereka sudah satu paket sekarang. Pak Jokowi sudah presiden, Pak Prabowo jadi menterinya, Ma'ruf Amin jadi wapres, Sandi jadi menteri. Mereka sudah akur dalam satu kabinet. Masa kalian bertetangga tidak akur-akur, padahal kalian tidak dapat apa-apa. Maka pilkada, momen-momen politik akan datang, jangan kalian berpecah belah. Orang yang banyak temannya, dengar, siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, tertolak dari bencana, maka kata Allah, maka kata Nabi, hendaklah mersilaturahmi, hendaklah kalian memperpanjang persaudaraan. Saya selalu sering sampaikan, saya tidak kaya, saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku, temanku banyak duitnya. Saya tidak banyak duit Pak, tapi banyak teman saya, temanku yang banyak duitnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kenapa? Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya pergi pasar Ibu, makanya mamanya cek istri saya, senang sekali kalau saya ke pasar. Kenapa? Tidak laku duit saya Bu. Baru saya turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Oh, tapi kalau saya ke pasar itu, saya bawa keranjang, ada isi telur. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Ah, tidak enak masih pagi-pagi. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Allahu Akbar. Saya pergi kantor polisi, memperpanjang SIM. Baru saya turun, dilihat sama Kapolrestabes. Ih, ada Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa ini Ustaz pagi-pagi? Perpanjangan SIM komandan. Panggil kasat lantas. Bantu Ustaz ya. Mudahkan. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa kau minta uang Ustaz. Selesai. Iya toh. Nah, maka bodoh kita kalau memperbanyak musuh. Biarkan orang musuh kita, tapi jangan kita yang musuh mereka. Maka saudaraku, 3 kiat menghadapi masalah ini. Saudara, persatuan. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Iya toh? Coba lihat, saya jalan malam-malam, tahan tuh kaki. Aduh, kaki tahan tuh.
seluruh badan saya merasakannya. Yang pertama bereaksi mulut. Iya toh. Yang kedua bereaksi mata, cari mana dia. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok jalan memang kau suka bodoh ini, bodoh mana. Maka begitu mestinya kita di Kepri, provinsi kita provinsi yang baru, yang tadinya dengan Riau sekarang menjadi provinsi Kepulauan Riau. Kalian tidak akan maju dan ketinggalan dari provinsi induk kalau kalian berpecah belah. Kalau mau maju Kepri, saudaralah kalian, persaudaraan modal dalam membentuk kekuatan. Dengan ada kekuatan, maka kalian akan bisa melakukan apa saja. Satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Inilah makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saya tahu pesannya ini dikasih keras mic, itu artinya Ustaz sudah selesai karena sudah tengah malam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Kesimpulan menghadapi masalah, satu, dekatkan diri kepada Allah, sempurnakan solatmu. Yang kedua, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Yang ketiga adalah rapatkan persaudaraan. Dan yang keempat, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kagum sama Pak Gubernur. Hampir seharian saya sama Pak Gubernur. Tadi di atas mobil saya dibawa jalan-jalan keliling lihat ini. Sepanjang jalan kadangkala baca beliau baca selawat. Saya dengar-dengar, hebat juga ini Pak Gubernur. Boleh tanding Pak Gubernur. Kumpul seluruh gubernur yang ada di Indonesia termasuk menteri-menterinya, hafal selawat yang tadi disampaikan. Kira-kira seluruh gubernur, hanya beliau gubernur Kepri yang hafal selawat tadi. Jangankan sama gubernur, sama kamu aja banyak yang tidak hafal. Mudah-mudahan dengan hadirnya gubernur yang baik, ya, Allah berkahi provinsi kita, Allah rahmati kampung kita, Allah hindarkan dari mala bahaya. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya juga ingin berpantun, tapi di ujung pantun saya ucapkan cakep. Bisa? Bisa? Nah. Dari mana datangnya cinta? Dari WA, dari Facebook turun ke WA. Ulang, masih kurang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, de apa hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Lenda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
1: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, de apa hayati?
1: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
2: Lenda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

0: czaja. Lalki są
1: FM. Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Raja Gus Salim, Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau kembali bersuarakan Adil Febri. Siang kali ini hadir menemani sahabat dalam musik istirahat siang di edisi Selasa 16 Juni 2026. Tentunya dengan tembang kenangan dari dalam dan luar negeri yang bisa sahabat Langkisau request di 0811 66 19 120. Tentunya hadir menemani sahabat hingga pukul 3 nantinya. Ada Putra Bayang, sahabat Langkisau ingin bergabung, kita sapa dulu. Selamat siang Langkisau FM.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Putra Bayang. Sehat kabarnya siang kali ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semangat sekali nih rasa-rasanya Adel ya.
1: Semangat lah.
0: Harus ya. Banyak nih tadi makan siangnya, guys.
1: Semangatnya ya. Sekarang kan satu Muharram.
0: Ah iya, tahun baru Islam ya.
1: Kita harus semangat
0: ya. Ya. Menyambut tahun baru.
1: Baru Islam.
0: Mm-mm. Sebagai umat Muslim ya ini tahun barunya ya Putra Bayang. Oke, okay. Apa nih peringatan satu Muharram di Pasar Baru?
1: Nggak ada. Ada tablik akbar aja.
0: Oh tablik akbar di mana tuh? Di masjid.
1: Iya di masjid.
0: Oh di masjid. Oke okay deh, nggak ikut nih malam nanti.
1: Habibie. Ada di studio.
0: Vivi enggak ada. Vivi lagi sakit dia.
1: Sakit ya?
0: Iya, lagi sakit nih Vivi.
1: Udah berapa lama sakit?
0: Enggak enak body, kayaknya udah 3 hari 4 hari ini deh.
1: Mudah-mudahan Vivinya cepat sembuh ya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Udah kangen aja sama Vivi ya.
1: Kangen sama semuanya, kangen
0: okay.
1: Juga sama Adel,
0: yeah.
1: Kangen juga sama si Daniel.
0: Baik.
1: Pokoknya kangen lah semuanya deh.
0: Baik. Okay. Mau lagu apa? Tembang kenangan?
1: Lagunya tuh dari Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo. Judulnya apa?
1: Kodok pun ikut bernyanyi.
0: Kodok pun ikut bernyanyi. Ome ya. Boleh boleh.
1: Ah satu lagi itu dari Ebit Yade.
0: Judulnya apa?
1: Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari, ya, oke. Okay. Matahari yang panas bedangkang siang kali ini. Oke, okay. Salam buat siapa? Terabayang, silakan.
1: Salam pertama sekali buat Adel ya, mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Amin, salam terima kasih banyak.
1: Ya. Yeah. Dior Fanda. Haji Daniel, semoga sehat selalu. Salam juga untuk Pak Al, Pasar Baru. Salam juga untuk Ayah Ferdi, Jonathan, Pak Jendajon, Jim Panai, Pak Cunadi, Pak Lampung, Otek Nai, Bu Lini, Bunda Sia. Salam juga untuk Mugara Taylor, Ayah Sabira, Ujang Panamu. Dibungkus saja lah semuanya. Ini ada nih, ada titipan dari Pak Al nih.
0: Apa tuh lagu? Dan... mau lagu? Halo?
2: Halo,
0: ya, Pak Al Mayedi sama Adel. Iya, betul.
2: Oh iya, udah lama gak ngabung.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Lagi suaranya.
0: Pak Al Mayedi.
2: Kabarnya, alhamdulillah sehat.
0: Iya. Kayaknya batuk ya?
2: Batu ini adalah cuaca kurang itu,
0: iya.
2: Kurang bersahabat gitu.
0: Kebanyakan minum es nih Pak.
2: Ya.
0: Oke, okay. Pak Almayadi mau lagu apa? Kabarnya, kabarnya ada, ya, alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Ya, mau lagu apa?
2: Oh ini tembang kenangan ya.
0: Iya
2: ya.
0: Betul.
2: Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa?
2: Boleh, boleh dua Adel ya?
0: Boleh boleh, silakan.
2: Boleh.
0: Kita kasih spesial buat sahabat.
2: Obi Mesah itu.
0: Judulnya apa tuh?
2: Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah.
2: Sekolah.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Kisah
0: salam.
2: Ya. Kisah kasih di sekolah itu spesial buat Adel. Hey. Sama Pipi, semoga Pipi sehat. Sehat selalu ya Adel ya.
0: Amin.
2: Kabar
0: amin.
2: Sakit ya
0: Pipi. Iya, kabarnya dia sakit nih.
1: Sama juga.
2: Adel kalau mau ke Pasar Baru mampir tempat Pak Adel ya.
0: Di mana tuh? Di mana tuh?
2: Jahit di belakang pasar itu, deretan Mutiara Taylor, deretan itu.
0: Oh iya Pak.
2: Pernah ke tempat Mutiara Taylor?
0: Belum, belum. Tapi tahu Pasar Baru tahu.
2: Ah ya, di belakang itu kan ada tukang jahit gitu.
0: Iya.
2: Ada Tan Taylor namanya.
0: Oh. Itu Pak Alto.
2: Ya, itu Pak Alto. Nah, nama anak itu Arani Taylor.
0: Oke.
2: Okay. Gampang nyarinya gitu. Ada di mana tinggalnya?
0: Di Sago.
2: Oh, Sago dekat gitu mah.
0: Iya. Iya, kapan-kapan deh ya. Besok kita bawa bahan baju sekalian.
2: Ah, aman tuh. Kalau gitu dijahitin baju ada.
0: Oke, baik. Aduh, jangan dong.
2: Ya.
0: Salamnya buat siapa? Pak Almayedi, silakan mau ditambah.
2: Di buku saja semuanya ada yang ini itu sama Pak Putra Bayang tadi tuh. Udah lengkap gitu semuanya tuh.
0: Udah lengkap salamnya ya. Baik. Oke deh. Terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Bayang ya, dan juga Pak Almayedi sudah bergabung bersama kita ya di siang kali ini. Terima kasih banyak. Langsung saja kita naikkan requestan yang sudah diminta di siang kali ini. Ada Ebit G.A.D. Menjaring Matahari.

91,2 Langkisa WFM, Sobat Langkisa masih bersama Del Fabri dalam Musik Istirahat Siang di edisi kali ini Selasa 16 Juni 2020. Tentunya bertepatan juga dengan 1 Muharram 1448 Hijriah tentunya. Dan sahabat, kita tutup dulu ya Musik Istirahat Siang di edisi kali ini. Terima kasih buat sahabat yang sudah bergabung, sudah mendengarkan bersama Del Fabri. Nantinya kita masih akan hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di pukul 3 waktu Indonesia Barat. Makanya sahabat Langkisau, tetap stay tune di 91,2 Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Gusali, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sama Lengkisau kembali bersuara Kedadol Febri, seperti yang kita sampaikan tadi. Kita kembali dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2020. Nah sahabat, dua informasi bakal kita hadirkan menemani sahabat di siang menjelang sore kali ini. Dan informasi yang pertama adalah terkait dengan mungkin para orang tua ya, saat ini mengalami anak yang mungkin malas belajar, apalagi kalau misalnya saat ini tengah berlangsung ujian sekolah. Nah tentunya kita sebagai orang tua, orang dewasa ataupun sebagai kakak ini untuk selalu bisa membimbing anak untuk belajar di rumah. Nah, sama lagi Sau, kondisi malas belajar pada anak sebenarnya termasuk hal yang wajar. Anak bisa merasa bosan, lelah, atau kehilangan semangat untuk belajar. Namun, jika situasi tersebut terjadi dalam jangka waktu lama, prestasi anak di sekolah sangat mungkin terganggu. Orang tua perlu memahami apa saja penyebab anak malas belajar di rumah. Nah, untuk penyebabnya, sahabat bisa jadi yang pertama adalah anak tidak memahami tujuan dari belajar. Sama lagi, salah satu penyebab anak malas belajar di rumah yakni karena mereka merasa pelajaran yang dipelajari tak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua menjelaskan belajar bisa membantu mendapatkan nilai bagus dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun dalam perspektif anak-anak, penjelasan tersebut terkadang masih sulit mereka pahami. Anak belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memahami arti kesuksesan di masa depan. Akibatnya anak merasa belajar hanya sekedar kewajiban. Yang kedua adalah pelajaran terasa terlalu sulit. Hal ini bisa terjadi karena anak belum memahami dasar materi, kurang latihan, atau memang memiliki kesulitan di bidang tertentu. Terlebih sahabat, bila anak terlalu sering gagal memahami pelajaran, ia bisa merasa minder dan kehilangan semangat belajar. Lama-kelamaan anak menjadi malas belajar di rumah. Bila kondisinya demikian, orang tua perlu mengajak anak berbicara secara perlahan, cari tahu bagian mana yang membuat mereka kesulitan agar bisa mencari solusinya bersama. Penyebab kemalasan selanjutnya, sahabat Langgisau, bisa jadi anak mengalami kelelahan maupun burnout. Saat ini banyak anak memiliki aktivitas yang cukup padat. Selain sekolah, mereka kadang juga mengikuti les, kursus, dan kegiatan tambahan lainnya. Jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat dan cukup, anak bisa mengalami kelelahan atau burnout. Situasi ini secara langsung dapat membuat anak kehilangan fokus dan semangat belajarnya di rumah. Nah, penyebab selanjutnya sahabat bisa jadi dengan kondisi keluarga yang kurang kondusif. Misalnya sering terjadi pertengkaran maupun konflik keluarga. Selain itu juga, masalah ekonomi atau adanya perubahan besar dalam keluarga juga dapat mempengaruhi kondisi emosional anak. Ketika pikirannya terganggu, mereka biasanya akan lebih sulit fokus belajar. Oleh karena itu, dukungan emosional dari orang tua sangat dibutuhkan agar anak merasa aman dan juga nyaman di rumah. Penyebab selanjutnya, sahabat Langgisau, yang mungkin bisa memicu rasa malas adalah gangguan belajar tertentu. Nah, akibatnya anak menjadi lebih mudah frustasi ketika belajar, lalu akhirnya memilih menghindari kegiatan belajar di rumah. Andai kondisi tersebut terjadi dalam waktu lama, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga profesional agar dapat bisa mendapatkan pendampingan yang sesuai. Nah, sahabat Langgisau, itu 5 alasan yang bisa menjadi penyebab anak untuk malas belajar. Jikalau sahabat Langgisau saat ini memiliki anak, memiliki adik mungkin yang sangat sulit untuk belajar, mungkin sahabat Langgisau perlu memahami poin-poin 5 tadi terkait dengan penyebab anak malas untuk belajar.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

91,2 Langkisau FM, sama Langkisau masih bersama Del Febri dalam Citra Keluarga. Dan informasi berikutnya terkait dengan sahabat penggiat olahraga. Ketika berolahraga di cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang perlu juga diperhatikan nih sahabat terkait dengan kesehatan fisik untuk berolahraga di tengah cuaca panas dan kondisi cuaca yang semakin ekstrim. Disampaikan sama Langkisau oleh Dr. Rafika Leza Satriarini dari Rumah Sakit Lira Medica, menyatakan olahraga di cuaca panas sebenarnya tetap boleh dilakukan, namun seseorang harus lebih memperhatikan kebutuhan cairan dan resiko heat stroke. Ada yang pertama nih sahabat yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan cairan tadi. Jangan menunggu haus untuk minum, karena rasa haus seringkali muncul ketika tubuh sudah mulai mengalami dehidrasi. Berikutnya, gunakanlah pakaian yang tepat. Pilih pakaian ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Hindari pakaian tebal atau berwarna gelap yang dapat menyerap panas lebih banyak. Saat suhu sedang tinggi, sebaiknya turunkan intensitas latihan. Hindari memaksakan diri untuk mencapai target yang sama seperti ketika cuaca lebih sejuk. Berikutnya, sahabat Langkisau, kenali juga atas kemampuan tubuh dan juga harus memahami sinyal yang diberikan tubuh. Jika muncul sesak nafas yang tidak biasa, nyeri dada, pusing, maupun lemas berlebihan, segera hentikan aktivitas dan lakukan pemeriksaan kesehatan. Berikutnya, sahabat Langkisau, hindari juga paparan matahari berlebihan karena indeks UV yang tinggi dan cuaca yang terasa sangat terik. Pertimbangkan untuk berolahraga di dalam ruangan atau memilih waktu yang lebih aman seperti pada pagi atau sore hari. Jangan lupa juga sahabat untuk menggunakan pelindung kulit seperti tabir surya maupun sunscreen. Dan juga jangan lupa nih buat sahabat yang rutin berolahraga untuk selalu melakukan screening kesehatan.

Sapa lagi satu lalu informasi yang kita hadirkan di edisi kali ini terkait dengan gaya hidup dan juga kesehatan dalam program Citra Keluarga. Dan sahabat, kita tutup dulu kebersamaan kita di edisi kali ini dalam program Citra Keluarga. Dan nantikan dan azan sholat asar di pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Kita rehat dulu sahabat dengan ibadah sholat asar.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Hah, mama Uwo kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
3: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Ma. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itam, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
2: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
3: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Bak jadwal bagai ya?
3: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
2: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
3: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
2: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

0: yaitu:
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jopublikasi Publikasi Tepat Cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau dimana saja berada. Masobok Jorma Mangkana sebalik sahabat dalam program Pantun Balega edisi 6 Baleh Juni 2026. Ha. Burung malam burung bangau, tabang malayo di hari sanjo. Selamat malam sahabat lagi sebab akabanyo apo kok le sia-sia sanjo. Halo, lagi so FM. Salam mai malam.
1: Halo rumah.
0: Ha, baka bapak jamber le sia sanjo.
1: Pak jamber sekolah sia.
0: Alhamdulillah. Ah, tenang perlunya. Putri Lubek mana tanya?
1: Lalu Roma saya Roma.
0: Roma lah sehat. Putri Lubek mana?
1: Insyaallah mudah-mudahan umur panjang rezeki murah.
0: Oh, umur panjang rezeki murah ya. Alhamdulillah.
1: Iya. Iya, selalu sehat selalu.
0: Iyo, amin.
1: Putri Lubek, di rumah siapa? Rumah SBY.
0: Di rumah SBY. Hai, Mas B, kau cu. Cuma
1: kau jambar Mas B, ma. Di mungku lama apa aja lah kadang apa.
0: Oh, asuruh lah SB itu bang gabung lagi.
1: Lain malam tadi gabung eh.
0: Iya. Ayolah.
1: Iya. Jadi siapa? Jawa.
0: Mawo. Ada doa baru bang gabungnya.
1: Iya, lainnya rumah-rumah itu rumahnya ke Padang gitu mau.
0: Ke Padang.
1: Luar daerah, luar ya po.
0: Di luar jangkauan.
1: Bisu aduh, ayo bisu aduh. Ah, apa jamber nak minta request lagu lu gini rumah?
0: Apa lagu di jamber? Apa pantun pak jamber lu?
1: Bukan pantunnya kalau tidak.
0: Iya, apa pantun lah lu?
1: Bukan pantun dulu.
0: Iya.
1: Pajamber ko, ko bantu ko, pajamber pertama dulu riket
0: saya mah. Eh, bantu lah dulu.
1: Lah rumah.
0: Kali itu kaji menurun lah.
1: Ya, ya dulu buat riket saya ko. Dia lah bantu ko pajamber dulu.
0: Ya.
1: Bukit Tinggi ke kota wisata.
0: Iyo.
1: Belok jalan ke bumbungmu.
0: Iyo lah.
1: Sedang makan nadi tekana nasi berkuah jadi mato rumah.
0: Andeh berkuah hai siko berkuah berkuah. Asin mah.
1: Nak dua pun selek kan.
0: Ha. Hidangkan tar oi.
1: Botan sabuk di lu langgai rumah bekaja tiok pada kian sedaknya sabuk ke batare linju nan tiok pasandian.
0: Gunde. Nanti pesandian
1: ya. Ya. Nanti go pencun.
0: Ya belah mati go.
1: Nanti go pencun seiria rumah. Tinggi jalannya setinggi lawi keranta tarana nampak kota Padang abi dan yang tulang berawi badan tekan maju nak pulang rumah.
0: Lai tekanan ya?
1: Lai tekanan lah.
0: Satu ya.
1: Di rantau go. Pak balai berbelok-belok rumah.
0: Iyo.
1: Tentang yang tanang.
0: Iyo.
1: Nampai hati tak elok nanti enggak darah tak sanang lo
0: rumah. Ah, sama lah.
1: Iyo. Ah,
0: alah tu pada merah lah.
1: Banyak-banyak alah pada merah tu pada merah betul lama tu
0: lah. Alah tu mah. Betul lama tu dengan padu.
1: Request lagi pada amber minta isi dengan pertama. Oh, ya. Auto mati pajak cik rumah. Nang kedua. Hanya dua ke rumah. Lagu pada amber.
0: Yang pertama tadi? Batu Naga.
1: Lain.
0: Yang pertama ah?
1: Alonso Adik Baragi.
0: Yang pertama apa?
1: Ya,
0: Nama pertama apa Pak Jamber?
1: Calon. Ah, otomatis pajak.
0: Oh, otomatis pajak.
1: Ah, yang kedua, ah, calon suami beragi.
0: Kini menjadi penyesalannya.
1: Ah, iya. Atu gua tu alang maaf. Ah. Ya, putri lomba ini rumah SBY.
0: Oh, iyalah. Ya. Dia lalu rumah SBY.
1: Ya, wepo tu dia punya salah mokta.
0: Ya, lah mokta untuk Amah.
1: Ah, lah. Ah, salam-salam untuk Roma. Hati-hati Roma, tak pulang wepo. Awas pada, nah. Di kenderaan, ya.
0: Ah,
1: ah, ya, nak kedua. Oh, mau. Nampak kebuangan tadi. Ah.
0: Siapa lagi? Siapa?
1: Allah, lupa nama. Allah, pelupu
0: ini sama mah. Omah pelupu loh.
1: Oh, ucu aku itu ucu nadi.
0: Ah, ucu nadi.
1: Ayo, ah, tu yang tinggal di aku mah.
0: Musjaya.
1: Painan. Tu makanan apa tu makanan laut apa kan
0: mau Musjaya lupa. Musjaya
1: Maya Musjaya seretu
0: putri ya. Putri Lubek Putri Lubek
1: Putri Lubek banyak lemah nongnya tu kucing minta api rumah
0: hai kucing minta api
1: seluruh bola anggota orang kisau sendiri tapi salah ni penyambar
0: jadi
1: banyak juga awan biasa kayak kau jawab ya kadang lo sebuah lah ketik lo sebuah namu lah
0: apa itu?
1: Tapi salah ke penyambar
0: jadi
1: nak buang-buang baru buang-buang
0: jadi
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamber ya. Ya, bentuk apa nyamber waktu tuisa langsung masuknya. Ka masuk santara ya, lu masuk lah ya. Ka masuk namun samantang pun baik itu ya. Sebelum waktu tuisa masuk sebelum azan, ancak kita putan lagu dari Jiga Cik dulu. Kita masuk. Beko Musjaya. Sudah isa Musjaya masuk tadi. Beko tergantung pantun awak kan nak seru so dah. Beko sudah ya, aku sudah isap balik lihat. Bahapan tu nak aku pasai-pasai. Sapasai-pasainya. Nah, kini rumah. Apa lu? Anu mana lu? Ya. Apa sawantai ya? Aku ambil kita balik lihat. Jangan kamar-kamar di siku aja sambil lagi saw. Di 91.2 Langkisah FM. Saya sudah isap aku balik lihat. Musyaya orang Ghazana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
13: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
14: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
13: Gimana caranya, Bu?
14: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
13: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
14: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
13: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
14: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
13: Oh iya?
14: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
13: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
14: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
13: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
14: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
13: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
14: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
13: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
14: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
13: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
12: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91.2 Langkisau FM. Nah, sahabat Langkisau, anak itik baranak itik ya, pulangnya di hari Sanjo. Berbalik rumah, berbalik di 91.2. Nah, sahabat Langkisau, nan nio berpantun malam kini ko masih ya. Masih kita tunggu untuk sahabat dan nyoba pantun malam kini ko di 08.66.9.12 sampai jam 09.30 ya. Langsung telefon kembali sahabat ko tiba Pak Jamber tadi. Pak Jamber ko Putri Lubek mungkin tu atau SBY. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Selamat malam rumah.
0: Oh iyo Pak Jamber gitu. Bagaimana Pak Jamber lagi?
1: Sehat-sehat aja
0: kan banyak. Ahatnya. Apa pantun Pak Jamber gak dimulai?
1: Coba pantun yo Pak Jamber.
0: Oi tentu yo macam kita pantun mereka.
1: Lagi
0: lagi rumah. Iyo kes lagu tu lah kan jalan nah. Iyalah dua buah jadi.
1: Jadi.
0: Mana dia?
1: Dimulai sekali rumah.
0: Iya, mulai sekali.
1: Bintang kecoran tapi sanjo tapi tentang para si melalui nawak nyambi kau lanjo. Okey, dikasih nyali kena lain rumah.
0: Nundi, nyali sekali ya. Ya. Alun mengamanga nyali.
1: Tapi tunggu minyak mani rumah tegale lalu ke tepian. Dan tak tibi bujang menangi tekanan untung dia bagian.
0: Bapa bagian kali sama tu. Di sana itu
1: yo. Jambel minta lagu dai.
0: Dilah. Ala gua Pak Jambel.
1: Lagu Pak Jambel. Surat taurin nikah kawin tak jadi.
0: Surat tak minta.
1: Saya tak minta kawin tak jadi itu bisa aku Pak Jambel. Ya, itu lagu eh.
0: Surat tak minta ya, kawin tak jadi. Jadi. Alang awak mah.
1: Surat tak minta kawin tak jadi.
0: Tak minta lo surat kawin tak jadi deh, kan itulah.
1: Ya.
0: Malang lah. Rumah tak salah.
1: Rumah. Kau untuk Cunadi.
0: Cunadi ya.
1: Seluruh yang otak lagi sawah lah. Kau Putri Lubek nak iyo lu ya.
0: Nak iyo sekali Putri Lubek eh.
2: Assalamualaikum rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Putri Lubek minta putaran lepas dong
0: ah. Tu. Arkus eh.
2: Lagu Putri Dubai.
0: Iya, ayo oh, hoi.
2: Oh, lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Lagu sukai dari Pandukung dari Melati.
0: Oh, aku kayak lagu sukai Pandukung apa aku?
2: Saya ada rumah.
0: Kayak Pandukung di Malik nah.
2: Oh, dari Malik ya, kemarin ada. Nah, indah benar apa lah rumah.
0: Alah, apa-apa.
2: Oh, itu lah rumah.
0: Itu lah.
2: Dari Melati juga. Sajak udah lah, Bonda.
0: Sajak udah lah, Bonda. Mengapa udah tu malala?
2: Ya, udah lah, cuman keluar. Kalau ada itu, kuala.
0: Sajak udah lah, Bonda.
2: Iya, boleh dah.
0: Itu judulnya.
2: Itu judulnya lah, ya, dah.
0: Oh, alah. Melati.
2: Ada.
0: Lai. Lai.
2: Aku Putri Lubek yo duo nah sampai Putri Lubek dah pantun duo tak lagu ngah.
0: Ndak bapantun dulu tak lagu. Maisa.
2: Ayo.
0: Nyu kalau bapantun. Kalau bapantun.
2: Dari Seramolai.
0: Maisa.
2: Nasi bacando buah pitulu. Itu lirik lagu eh dari Seramolai.
0: Nyu.
2: Ada rumah.
0: Nak ada doh.
2: Lakit bercanda buah pitulu lah doh.
0: Nak ada doh.
2: Dah oh ada lah gue cik rumah lo lain.
0: You buat pantun lo.
2: Ayo cari anak itu pun yang lagi pantun lo. Putri bagi pantun lo. Padi pantun yang
0: orang. Nasib bercanda mana nak ada sih gue nasib bercanda lah.
2: Nak janda lo nasib bercanda buah pitulu.
0: Nak nasib janda doh.
2: Nak janda.
0: Nasib bacaan
2: tu. Mana nasib bacaan tu buat itu lo
0: je. Nah itu judul dia tu. Ya
2: itu judul dia pokok lirik lagu eh.
0: Boleh lagu itu.
2: Ya benar.
0: Alah ya. Tu nasib ah. Hey. Tu baru cuma mencari itu. Judulnya sabuk judulnya.
2: Judulnya nantakana itu lirik lagu ya.
0: Ah nantakana. Nantakana judulnya lah.
2: Karena
0: ya judulnya
2: apa
0: samola? Ah, apa samola? Apa samola? Apa samola? Ada jadi. Ayo, ayo. Ma pantun eh?
2: Oh, pantun dekat ayo.
0: Eh, tentu yo ma cara apa pantun boleh gak itu beda ma? Apa bang Rory?
2: Nah, kan? Jadi pantun dua buah.
0: Ah, yo dua lah.
2: Anak caca ada temanggi.
0: Yo.
2: Kore-kore kepalui.
0: Ah.
2: Roma ranca di sisi mani.
0: Ah. Oh. Ah.
2: Kamu talan kisah kedua ini.
0: Hei, tentu. Ata.
2: Di sanjai anak rangkuo. Ah. Pantai mayu lenggang. Tak gajai nasi di suwo. Rasu batamu di rumah.
0: Ai, rasu-rasunya. Ya.
2: Cancang loba gulai sinangi di bawah orang kaya haji. Bantah sabak goli yang menangi tu biloyu rumah ke rumah uni.
0: Eleh, besok pagi.
2: Alah, salam-salamnya tunggu-tunggu ya leh. Dekat salam saduwe rambutan kisau di Puteri Lubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andeh, terima kasih ya Puteri Lubai ya. Jopak Jamber. Kan tunggu-tunggu sadu kecik Pak Jam Asamon Terlubek. Tunggu salam sadulah dapat salam sadulah dari Terlubek lah. Iyalah. Ayo burung balam burung bangau. Tabang Melayu di Hari Sanjo. Selamat malam sahabat Langkisau berakabanyo apa kok le sihat-sihat saja. Halo Langkisau FM selamat malam.
3: Selamat
0: malam, Uncu. Uncu enek, apa kabar le sihat saja?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, parit kanyang rasaki murah ya.
3: Bapak.
0: Ah, bapak antun Uncu kini mah.
3: Bapak antun ke Batang tapi dua kali
0: ya. Dua kali.
3: Minggu Batang.
0: Ah, iya Minggu Batang.
3: Awak
0: ni boleh mencakup sesuatu. Iyo tak, iyo. Ah, titul setunan dulu. Mereka nak jadi cegak kan?
3: Alai-alai yo mak.
0: Alai-alai tabang kalai wancu.
3: Ayah. Alai-alai tabang kalai, tabang pipi
0: iyo.
3: Pantun lalamo tabang kalai kini terulang-ulang.
0: Jadi cu, terulang cu.
3: Batang palo je batang kapur mak.
0: Ah.
3: Buahnya bawa kebakan.
0: Jadi tu?
3: Ya kepala balulu atas tanduk lagi makan rumah.
0: Lebih tu mana yang tu ya?
3: Haa, mana rumah dah?
0: Yo, yo, yo. Perjuangan lah.
3: Haa?
0: Perjuangan, itu mana perjuangannya? Haa,
3: iya, saya kepala balulu.
0: Hmm, asal tanduk lagi makan. Haa, yo, yo, yo.
3: Ayo rumah
0: yo, encu.
3: Kamu dia kalau buat batuang ikutu sungai Gayo.
0: Iya.
3: Jadi mana awak dalam kampung kato saya dengan Gayo.
0: Taimpi cu ya.
3: Halo mak.
0: Iya cu. Kau sama Gayo ba?
3: Iya. Iya dan uang tu sama Gayo dan awak ba?
0: Awak Gayo.
3: Dalam kampung mak.
0: Gayo hati.
3: Iya. Kata tentu dengan kayu bau.
0: Iya.
3: Baru malam.
0: Yun cu.
3: Tarik yo mas.
0: Tarik cu. Sampai-sampai.
3: Iya. Ini sampai-sampai kau jong lo mas.
0: Yun cu.
3: Payok kumbu kotona nampi.
0: Ah.
3: Simpang jalan Kalimbanang.
0: Iya.
3: Jalur lusio ikan tak dapat badan lagi dingin dek beranang.
0: Tua.
3: Baru malu.
0: Iyo kau dingin beranang. Iyo airnya dingin tu yang cung. Yang ni.
3: Aku ada dulu nak orang ramai. Ah. Orang ramai tu akan tahu lah.
0: Eh, baca itu.
3: Ah, jadi ngawai amaknya. Kau jadi buyong kapaskan, iu bali bala nak bali.
0: Iyo.
3: Ikan tamang bali dahulu.
0: Atua.
3: Kau jadi buyong majalan, ibu cari di sana, cari duduk samang cari dahulu.
0: Ah, duduk samang cari dahulu itu ya.
3: Apa kecik anaknya rumah?
0: Iyo.
3: Ikan banamu cabai-cabai, mak makannya sebarang jalan. Pandang di mana, pandang di amak abe-abe anak surang angka bajalan. Itu kecik anaknya.
0: Mbak kecik anaknya.
3: Itu kecik anaknya.
0: Oh, itu kecik anaknya.
3: Ikan banamu cabai-cabai, makan di sebarang jalan.
0: Iya.
3: Pandang di amak abe-abe anak surang angka bajalan.
0: Nih, ibu aja mak.
3: Jadi nang kecama.
0: Yo.
3: Pancarine iwang di tepi jalan la mati mengkoba buah.
0: Ha.
3: Inge-inge buyong majalan lawi tapi rantau batua.
0: Yo banan cu.
3: Ah tu pasal namanya ah. Jadi nang cari pasal mamaknya ba di rumah.
0: Ba pasal nama anjo.
3: Elok-elok buyong menyubarang jangan sampai tetian patah. Elok-elok buyong di rantau orang jangan sampai babuik salah.
0: Salah berang orang kawak nanti.
3: Ayo. Jawai anaknya, jawai amaknya.
0: Jawai anak nanti.
3: Bahal ya rumah.
0: Itu aja jawai anak nanti.
3: Pasal dia amaknya cari rumah.
0: Itu aja jawai anak nanti.
3: Ya, tak. Nak kau nak amaknya lagi bantun, mak.
0: Amaknya lagi bantun.
3: Oh buyong kepala paku.
0: Ya.
3: Kulit sarang jalan kepala.
0: Ha.
3: Oh buyong ubala laku. Kulit sayang orang berjawa.
0: Ha. Ha tu nanti.
3: Ha.
0: Ha ni terang tu sampai ni kisau.
3: Ya.
0: Ha cik ni tu.
3: Hilang sinyaru mak rampak pagai. Ha. Hilang dilamun lamun nombak.
0: Yo.
3: Hilang si bunsu dek parangai. Hilang di mata amam banyak.
0: Ha tu lah.
3: Apa ada rumah
0: dia? Ya, Jo.
3: Dah hilang senyaru dulu ke sema rumah.
0: Ha.
3: Hilang senyaru rumah pagi, hilang di lamun-lamun nombak.
0: Ha, tu lah.
3: Hilang si bunsu perangai, hilang di mata orang banyak.
0: Hilang di mata orang banyak, ya. Di mata amat, indah.
3: Ha. Dan pandang lawit-lawit Jo, mak. Dan pandang gunung balalayan.
0: Ya, Jo.
3: Usah mak sabut-sabut jua dia naik lapai dan berjalan.
0: Haa, tu lah.
3: Haa, malam-malam.
0: Jauh lah, pai bentuk lah, Jom.
3: Haa, jadi dia sabut lah nak, pai jalan ke, Mak.
0: Pai, pai aja.
3: Nak kan lainnya kecing kan, Mak.
0: Oh, lain.
3: Jadi sabut-sabut jua dia lapai berjalan, jangan beri.
0: Iya, iya, iya.
3: Pai, rumah tak?
0: Iya, Jom.
3: Oh, Mama iyo nak.
0: Iya, iya. Beko indan tu.
3: Aduh, nak ada nombor soal si Alan. Yo kayo je.
0: Ni nak ada di persoalan.
3: Baru mana?
0: Yo encu, akan yo sekali lagi tu.
3: Nyo Roma.
0: Batu encu.
3: Kok jadi Roma macam jodoh? Ialah kawin asal dawai.
0: Atua.
3: Jadi rumah mencari untung. Biarlah gaya asal pegawai.
0: Betul mana tu ya. Biarlah gaya asal pegawai. Itu sahabat lagi sah. Untuk sahabat lagi sah mah.
3: Yo, kadang-kadang kau siliti gaya.
0: Yo.
3: Kau dapat cari jodoh kan betul. Ada rumah
0: tu. Iya, yang tu. Iyo.
3: Rekod tu di rumah. Dia,
0: dia awak nak cocok oh, dia tu. Hantar kot dia muncul lah cocok. Dia awak nak cocok dong.
3: Nak cocok dong?
0: Nak cocok dong.
3: Ya, ni nak ada kan tak cocok kan, Mi?
0: Iya.
3: Ada yang cocok. Sawal untuk pagar kawik ke, Mak? Pagar balapai ke durian.
0: Iya.
3: Awak muda kalau lelaki gaik di makam murah pencarian.
0: Tu ni lah.
3: Lahir mana?
0: Iya. Maka nak muda-muda. Tu lah, tu lah yang cocok manco.
3: Ah, iya, iya. Awak ada rumah tu?
0: Ya, Anco. Ah, lanjut.
3: Dia jancang tengah tiga jancang lah rumah.
0: Ah.
3: Dia tingkit tengah tiga tingkit.
0: Iya.
3: Kok dia rancang ni nyamuk panjang, rancang sepuntah naknya singkit.
0: Ah, singkit sekadar ke pangguna.
3: Ah, mingkudu buah mingkudu.
0: Iya.
3: Ucuk cilang muda-muda.
0: Ha.
3: Engkau ikut cuba bantun dulu, engkau terulang-ulang penuh.
0: Haa, iyalah kau berulang macam
3: tu. Apa ada rumah tu?
0: Jadi, kalau berulang, engkau rumah tunggu sampai cikgu.
3: Haa, sampai salam tu ya rumah.
0: Haa, kasihan uncu pasal salam. Tadi malam masuk SBY, kini ya, entah mungkin mendamam lah.
3: Haa, iyalah.
0: Haa.
3: Apa rumah tu?
0: Iya, uncu. Kasihan uncu pasal salam lain.
3: Lah,
0: salam PCT
3: lah
0: tu. Ah, lu PCT? Ya. PCT lah mana dah mulanya.
3: Oh, dah mulanya.
0: Amun sabar penyakit gini.
3: Ah, ya. Apa rumah lagu?
0: Ah, lagu unco.
3: Cemburu kerana sayang rumah.
0: Ah, dan tu yo. Macam cemburu kau macam kerana sayang.
3: Ah, ya lah.
0: Assalamualaikum
3: rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encu Enek ya. Cemburu tanda sayang ke Encu Enek. Aku nak request lagu dari tadi kau bapa pantun lah dulu. Cuma lagi pantun. Lah banyak penyair tiba. Penyair ya penyair. Aku bapa pantun cucu bo. Iya. Boleh berpantun sahabat lagi so sampai jam 9:30 9:10 lah kita. Oh om lai boleh request lagu om lai rapi ya rapi ke Rabzik. Nama Rabz ha. Boleh request lagu batang kape condong kelawi aha condongnya. Baimpi-impi Siapa? Uncun Nadi. Halo, Langkisah FM, selamat malam.
4: Malam, rumah.
0: Apa khabar Uncun Nadi kau? Lihat sihat saja.
4: Alhamdulillah.
0: Uncu-uncu aja nama gabung malam kini kau. Uncu Enek, Uncu Nadi.
4: Tanya
0: mamak
4: tu
0: kemanakan. Ah, tu mamak juga kemanakan. Let's sihat saja Uncu.
4: Ha?
0: Let's sihat saja Uncu. Alhamdulillah ya.
4: Umar baru tu. Alam kopi
0: tu. Ah? Minum. Memancing orang dicarocok je Uncu. Kanai. Siapa kanai?
4: Bah.
0: Karena sebenarnya balang kan? Ah kan itulah mak. Aku nak dia mengopi rumah dah. Dia pengacok nak ada kan itu.
4: Iya.
0: Malam tadi ada lah apa seketik.
4: Ada lah apa nak. Faham tak?
0: Iya ada dulu lah balik pendakian itu. Aha, tu nyuncu.
4: Ya, ibarat apa ni tu lah.
0: Ah.
4: Ibarat
0: Iyo. Tu lah.
4: Kena ada je tambah-tambahnya tu.
0: Tu lah. Apa pantun nuncu mah? Alah-alah, tabang kalai cik cik nek.
4: Bapak sinar lah, kasih nak sampai lah je.
0: Iyo.
4: Ya, kasih nak sampai.
0: Kasih tak sampai?
4: Ya. Kau janji lah lah. Kita
0: acak
4: jadi balun dari memandang kalah hutan. Kasih gelagak sampai balun, dia dah memang
0: perhatian. Ngoyo gak memang perhatian, bakal indah.
4: Walau ke indah.
0: Bakal indah, Jo.
4: Ya, macam ini dia tainan. Dari memandang batu negeri.
0: Yo.
4: Kali ini kali kerja kanan nak buat dia, ini kerja dia.
0: Kainyo ju, inyo ju, di Denmark. Inyo ju. Itu dulu lah.
4: Hahaha.
0: Nak dulu?
4: Saya cek tak dia, Mak.
0: Haa, cek Encho.
4: Kalau dia tak puas dari pagian.
0: Yo.
4: Tarik mamanya satu orang dia.
0: Haa.
4: Dia bedo kasih kau kadang-kadang. Antar pun bedo kau masuk.
0: Antar pun bedo kau masuk, ya? Ya. Itulah dia cari hari bayat, bulan bayat mungkin, Encho.
4: Itulah. Dah lah, kata-kata, Mak. Mak pula pandai yang milik tangan, Mak.
0: Iyo.
4: Tidak dipilih orang sebegini.
0: Haa.
4: Ancik tak ada ni tadi yang tak nak buji bayi. Ini kau takkan nak juga.
0: Takkan nak juga, Encho. Takkan nak lah nak takkan nak.
4: Baiklah, tak ingat. Kau pula marah lagi yang buji.
0: Iyo.
4: Marah ni sini, sini, sini.
0: Haa.
4: Inilah pandan malah bilangkan.
0: Iyo.
4: Dalam darah macam pulih tangi. Awak takkan nak jadi untuk orang.
0: Ande.
4: Ini sepatu badan menanggungkan.
0: Onde, takkan nak jadi nak surang tu. Mila.
4: Baca baca tadi lah.
0: Baca Encho. Ah, pantun lah. Ha.
4: Dia tak tak boleh rasa.
0: Ha.
4: Kalau
0: dapatkan
4: hati dia, jauh
0: dapat
4: tinggal.
0: Ha, tu abilah jauh dapat tinggal. Saya dapatkan hati. Ha, dia tu lah.
4: Awal rumah
0: tu. Iyo mana, Encho? Biar jauh dapat tinggal, Encho.
4: Ha?
0: Biarlah. Bila jauh dapat tinggal, Encho?
4: Ya.
0: Ha.
4: Pasal dapatkan apa tinggal?
0: Iyo.
4: Sekarang nama dia janjang.
0: Ha.
4: Kalau dapatkan tu semua sini, agamu bingung buat tabang.
0: Iyo. Sama tabang tu.
4: Mbak Alin.
0: Mbak Alin.
4: Akhirnya Mbak Alin tak sini tanggung kan, Mbak?
0: Oh, betul.
4: Ya. Mbak Pucik Pau sudah lupau.
0: Ha.
4: Pucik ni kudu dilaguangkan.
0: Yo.
4: Dia jauh lah, awak jauh. Kau rindu dia sama ditanggungkan.
0: Ah, nanti, yo. Rindu sama ditanggungkan, Mbak. Ha. Kau ndak tu bertepuk sebelah tangan tu.
4: Ha, yang ndak mungkin bertepuk sebelah tangan lah.
0: Ha, tu ni tu.
4: Tapi ni dia ni main sekolah, Pak.
0: Ha, bang, Encho.
4: Kena hop. Kena mula bagi baju.
0: Yo.
4: Panjang di dalam para orang.
0: Ha.
4: Lalu nak mula bawa, tapi ni harus di tangan orang.
0: Iyo. Yang harus di tangan orang, ya.
4: Ya.
0: Ah, pi akal Encho.
4: Ya, tu bawa tengah
0: sini. Ah, so sabar awak.
4: Ya. Nak jadi bayi lah bukan kata.
0: Ha.
4: Bilang dia kiri dia si kecil.
0: Iyo.
4: Ini lah lagi, tapi lah tinggal. Ha. Apa bawa kumbang kau tengok lagi.
0: Kemang kengok ping kumbang kau ya. Tabang-tabang lah nyolai.
4: Ya, baru tak sabar. Apa dia lagi ni lah bukan kata, Mak.
0: Ha.
4: Dan dia
0: suruh
4: dia si
0: kocin. Yo. Dah saya
4: lagi
0: geraman
4: nak tangga
0: di mana orang kenyo lagi. Andai, tangga geraman. Ah, ia ditambah geraman baru semua.
4: Ya. Bagai kecilang.
0: Bagai kecilang tu.
4: Tepat perak, penganyi perak.
0: Yo.
4: Tepat mereka dah jauh.
0: Haa.
4: Kalau apa indah lah bandi, indah. Dah malah untung awak dari bawah.
0: Kamalah untung dari bawah.
4: Aku banyak tu masih di aku. SB ke masuk lah.
0: Iya. Ditunggu banyak SB kau kok yuk masuk ya.
4: Iya. Oh ya, ada semua di ladang.
0: Ha.
4: Jadi awak menumpang mandi.
0: Iya.
4: Boleh ada je nak kau umur sama panjang. Bisa lah kamu sekali lagi.
0: Jadi Encho. InsyaAllah.
4: Ya. Alah gue apa lah.
0: Alah gue Encho.
4: Anak
0: mesti
4: anak
0: mama. Ah, sama rancak keduanya tu.
4: Ah, cuba. Ada yang dalam rumah.
0: Yo.
4: Kalau kamu pergi ke rumah,
0: ah,
4: kita sudah di rumah dan dia senyum. Abah itu apa nak yang lain?
0: Ah, tu amin.
4: Ah, tempat dalangan.
0: Ah, insyaallah.
4: Selanjutnya kepada peserta mahu.
0: Ah, siapa?
4: Ada.
0: Yo.
4: Ayat. Dan juga, dia berhidup.
0: Haa.
4: Tak dianggar, dia berhidup di layang.
0: You?
4: Ayah tak Sia ya tadi.
0: Ah.
4: Ya sia.
0: Ya.
4: Ki bali. Saya di dak dia ban.
0: Ha.
4: Mesti saya dia tu. Ini cincin.
0: Yo.
4: Ah, jangan cuci sebab ye. Pasti cincin dengan siapa?
0: Yo.
4: Ah, lanjutnya. Kalau menangan yang menangan dia dia bisa saya dia tu dan dia cucu lah bahkan tu lah pasti lah.
0: Jadi tu.
4: Ah, saya doakan cucu saya.
0: Amin.
4: Kalau dia minum dia cucu lah.
0: Yo mana?
4: Ayo. Kalau mah, saya lagi mah.
0: Jadi tu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu Nadi ya. Terima kasih Uncu Nadi lah bapantun malam kini ke. Ah, kuat do nang kati boleh ko. Nah, tadi Pak Musjaya sebelum misalnya timbo kan. Nah, kini kita putar lagu ko dulu. Ado SBY tadi di rumah. Kecik Putri Lubek. Ah, boleh ado apa? Kesempatan bagabuang lah SBY. Kau nak rumah putar lagu lah ya. Putar lagu lah. Kau surat tak minta kahwin tak jadi. Buat lagu kan. Jangan sampai lagi tau ya. Surat tak minta kahwin tak jadi. Malang awak.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisau FM. Sabai Langkisau di masa Jawa Barat. Nah, masih di pantun Balega sampai ko sesi terakhir bentuknya ya. Nah, 21 balai ya, 217 balai ya. Minit ke 7 balai dari jam 9. Ini untuk sahabat Langkisau dan yang bergabung masih kita tunggu. Oh, adik terlambat tiba. Lama tilah bang rumah. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Halo Langkisau FM, selamat malam.
0: Nah, apa khabar adik, leh sihat saja?
1: Lah saya saja
0: baru malam boleh berpantun. Oh, dia lah.
1: Dari mana? Tadi dek minum kopi ya. Dalam.
0: Anak orang dari Cerocok. Ngayes di pada Badlang. Mau ngopi kau nak apa ngacok mari kalang-kalang dek.
1: Pandai mana bang rumah ya. Pantun boleh
0: ga? Mainkan.
1: Anak orang di Pantai Salido. Singgah Sabanta di Kota Painan. Kau nak minum pengacok tu yang mengarik galang-galang.
0: Iya.
1: Pantun Balega.
0: Mainkan.
1: Sungai taruh di si cincin. Singgah Sabanta di Ayaji.
0: Iya.
1: Maaf kamu terambil bagabung. Dek jam ko lah bajangku.
0: Iya.
1: Jan pantun balega.
0: Mainkan dek.
1: Bang Roma anak Salido. Singkat sebentar kalau dia orang kisau.
0: Iyo.
1: Menangap bang Roma hati lah sandang tau be hati dan luku.
0: Ah tu nyawa.
1: Dia boleh request ko.
0: Boleh dek. Ah request adik.
1: Request new dari miliknya Pauzana.
0: Pauzana judulnya.
1: Yang berduit sama David Istanbul tu apa yang ada bang? Sama Pauzana.
0: Pauzana.
1: Yang duit sama David Istanbul.
0: Sama David Istanbul.
1: Cuba lihat di komputer radio bang.
0: Oi banyak dik nah baca macam ni bang.
1: Oh.
0: Cinta bunga di jalan.
1: Cinta bunga di tepi jalan lah bang.
0: Iya. Jadi.
1: Cinta bunga di tepi jalan. Boleh tu bang.
0: Boleh.
1: Lagu Baroma aja.
0: Lagu Baroma yang mana dik?
1: Salah menimbang.
0: Hello,
1: hello lah. Dia berlari.
0: Ande.
1: Aku penampuan terakhir ya.
0: Iyo.
1: Ayo. Salam untuk Bang Roma. Maaf ya, terlambat gabung minggu esok lah gabung. Ya, di jam 8. Salam untuk Kibo.
0: Yo.
1: Bang Kak Fifi Fikri. Oh, bungkui saya lah. Awak dengar di radio book mah. Awak cari TikTok baru malah mati live ni. Jadi tak bisa.
0: Iya.
1: Bungkui saya baru mah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum cu.
2: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo cu.
2: Saya ada yo warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alai. Abang japuit dan tak tinggal cu.
2: Air aku dah kek jari kami, Roma.
0: Iyo.
2: Salido je lu buat tanah.
0: Iyo.
2: Kau dapat tabu nama ni di kainan juga je tu tanah.
0: Haa.
2: Haa, Roma.
0: Iyo, Encu.
2: Dapat tabu nama ni kau jangan hilang je tu tanah, Roma.
0: Iyo. Mana lupa mana tu saya.
2: Haa, iyo. Ini tuan yang janji je, Roma.
0: Iyo, Encu.
2: Haa, iyo. Pisang ambil buat balai, Roma.
0: Ya.
2: Pisang lidi dalam peti. Pisang ambil dah peti bayi, pisang budi dibawa mati.
0: Betul.
2: Pak Roma, no.
0: Betul lah, Jo.
2: Ya. Betul lantik balai Selasa, Roma.
0: Ya, Jo.
2: Anayan Balay Labuan. At sila ke panang lagu sa saga de kami kuang
0: bajawahan itu ya.
2: Uma sekolah di painan oma. Tongga ala jajak balun.
0: Iya.
2: Buang lah tampak kapanenan ina ala di tangan balun.
0: Ina ala di tangan balun ya.
2: Ayo mana?
0: Iyo jo.
2: Kau dapat keran dia tumbuh. Ambo tanam di bawah janjang. Takap siang bo ambil ke pangulai.
0: Iyo.
2: Kau dapat katonan tumbuh. Digunguang di bawah sabang di sinang kasih.
0: Ande.
2: Ayo mana?
0: Yo yo yo jo.
2: Awo dan tanam batuang tumbuh-tumbuh di para si kumanji. Kalau yakin dan sama sungguh karyang lautan kisonan.
0: Iya, Jo.
2: Ah, baru, Ma.
0: Karyang lautan lama, Man, Jo. Ilo karyang.
2: Aiko kanya, apa ada rumah pantun.
0: Oh, iya.
2: Pantun itu di mana kelamak kato.
0: Yang kelamak kato.
2: Baru, Ma, Da.
0: Iya, Banan, Jo.
2: Dari kayu tanam ke payo kumbu rumah. Menurun ke limbanang.
0: Iya.
2: Patanam dulu mengko tumbuh rumah. Lagai mengko watinang.
0: Matu.
2: Baru ma.
0: Iya, Jo.
2: Dari si rumah.
0: Iya.
2: Dari sarata ke timbulun. Yatinya si kayu aru. Lulu rampak rimbun daun sini lah jatuh macam laro mak.
0: Lah jatuh lah. Rantiang dia aja. Tinggal rantiang ni.
2: Ah iya, walau mana.
0: Yo yo yo yo.
2: Ruang mamuki di pasar gompong. Tanah yang laut di lumbu-lumbu. Tapi angin pinggang lah rantiang. Namun pukik dia loyo.
0: Nah, tentu yo aja.
2: Ah iya. Kau nak tahu di Jong Rajo, Ma?
0: Iya, Jo.
2: Datang di Lamun Omba. Kau nak tahu di Untung Ambo, pagi ke sana, patang indah.
0: Ma, pagi patang naknya, ya?
2: Ah, ya, tu. Malam bertanggang siang berjago, Ma.
0: Oh, betul, Jo.
2: Dek tidak, Mangko Ceko.
0: Ngedek indah, Mangko Ceko, ya?
2: Ah, ya, Allah, Ma.
0: Balik, Jo.
2: Ah, ya tu sekali tu nak cari dia, Ma.
0: Yo, yo, yo, yo, yo.
2: Dalam kabui muaro bayang tarantang tali juwe-juwe, Ma. Sadang bakabui kasih sayang di salo hujan, cie-cie, Ma.
0: Di salo hujan saja, Cuyo, ya?
2: Ah, ya. Baik, Ma, do.
0: Baik, Cuyo.
2: Ah, lah, Ma.
0: Lanjut.
2: Ayo, apa Ma? Anak si Pasan Ma?
0: Anak si Pasan dalam rimbo mati di golek-golek batang eh.
2: Golek-golek batang Ma. Ayo Ma tu.
0: Jadi Cu.
2: Sampai nak salam ke dulu Ma.
0: Jadi Cu.
2: Terakhir Ma.
0: Yo, terakhir Cu.
2: Ayolah. Assalamualaikum Ma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cu Nek. Terima. Terima kasih Encik. Bos Jaya pakai WhatsApp aja. Jadi kita bacuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Roma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bos Jaya. Request lagu Cik Enofiola Dorak Dorai. Wah. Oh, lah abis wakatu Pak Jamber. Abis wakatu. Halo.
3: Halo.
0: Alabi wakatu.
3: Assalamualaikum.
0: Ah. Ya. Nambah lagu Pak Jambar cepat lah.
3: Tak riket lagu je lah rumah.
0: Ah cepat lah cepat lah cepat lah.
3: Halo. Ya, riket mudah lah Pak Jambar. Talu bayu.
0: Talu bayu. Ya. Talu bayu di.
3: Kalau bayu, kalau bayu untuk dapat pulang.
0: Jadi jalan.
3: Dari Ali Kasim.
0: Dari Ali Kasim ya. Ah, iya. dah. Salam-salam Amber.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jadi saya bilang kisau singa niku dulu kebersamaan kita ya. Mudah-mudahan kita bersebut balik selasa muka mulai masih sama panjang insyaAllah ya. Terima kasih untuk sahabat dalam gabung dalam pantun malam kini ko. Mohon maaf jika ada salah kata rumah mengandas ya. Burung Indian, Burung Cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.